to anna empanyimfo ka asem se hwinhwima de ohoi ekoso so eba ntem a ebe kontem anajo no jato anna empanyimfo ka asem se